Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Kembali lagi di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih di program info aktual terupdate pagi ini. Yang mau memberikan informasi juga tetap kami tunggu, silakan kamu bisa berkomentar atau bisa mengirimkan pesan. Mungkin ada kabar yang kamu temukan atau ada kejadian di sekitar kamu, boleh kita update juga ya pagi ini buat seluruh masyarakat pendengar dan teman Pro 2 dimanapun yang mengakses RRI Pro 2 FM pagi ini. Nah, saya punya kabar baru lagi buat kamu ya. Ini kaitannya dengan seorang YouTuber atau TikToker, Big Mo, dilaporkan ke polisi. Waduh, ada apa lagi? Rincian kasus mengenai YouTuber atau TikToker Muhammad Janah alias Big Mo dilaporkan ke pihak kepolisian. Kasus ini berawal dari siaran langsung atau live streaming di saluran YouTube atau media sosial milik Big Mo. Kronologinya gini nih, saat mendatangi penjual liquid rokok elektrik ya, vape atau vape. Nah, sejumlah anak di bawah umur menghampirinya untuk meminta foto bersama. Foto bang gitu ya. Nah, ini nih kronologinya. Akhirnya kabarnya ini saat momen tersebut Big Mo diduga justru memanfaatkan keberadaan anak-anak itu dan mengarahkan mereka untuk ikut mempromosikan merek liquid vape tertentu di depan kamera. Jadi ini nih yang jadi dugaan pelanggarannya. Video tersebut kemudian akhirnya viral di media sosial dan memicu kecaman luas dari seluruh masyarakat. Akhirnya diadukan ke Polda Metro Jaya ya. Big Mo resmi diadukan atau dilaporkan ke Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya oleh kreator lain, yaitu Sadam Permana dan advokat Tulus Pardosi. Pasal yang disangkakan terkait dugaan eksploitasi anak secara ekonomi serta melibatkan anak di bawah umur dalam aktivitas promosi atau distribusi produk yang mengandung zat adiktif atau nikotin ya, vape ini. Selain Polda Metro Jaya, kasus ini diadukan juga ke KPAI dan Kemen PPPA. Jadi Polda Metro Jaya mengkonfirmasi sudah menerima pengaduan tersebut. Saat ini tengah melakukan penyelidikan, mengidentifikasi anak yang terlibat dan mengumpulkan bukti-bukti. Jadi ada reaksi dan ada dampak luas juga nih, atensi dari DPR RI, anggota atau pimpinan Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Ia mengecam keras aksi ini, mendesak kepolisian menindak tegas, meminta Kemenkom Digi memblokir akun yang bersangkutan karena melanggar aturan perlindungan anak dan promosi produk zat adiktif di dalam negeri. Kemudian harus ada pemutusan kontrak merek gitu, endorsement perusahaan merek liquid vape terkait Tazelab secara resmi langsung mengakhiri hubungan kerjasama dengan Big Mo sebagai bentuk evaluasi dan komitmen atas standar etiknya. Dan gimana ya, dari Big Mo sendiri udah klarifikasi. Big Mo dikabarkan sudah menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kesalahannya terkait insiden tersebut. Ya kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana sekarang, karena sudah sampai ke ranah hukum dan sedang di tangani oleh pihak kepolisian. Oke, itu dia. Jadi berhati-hatilah dalam bermedia sosial, bijak-bijaklah dalam bermedsos. Jadi semua ada di tangan kamu, bagaimana kamu mengelola atau menjadikan medsos sebagai media untuk promosi atau apapun, tetap harus mengacu ya pada aturan yang berlaku biar jangan sampai terjadi pelanggaran. Oke, masih ada lagi nih info-info terbaru. Jadi kalau mau dengerin info yang paling menarik pagi ini, kamu jangan kemana-mana, kamu harus terus ada di Pro 2 RRI ya, untuk dapatkan info-info menarik lainnya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam.

Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor TNKB adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Bentuknya berupa potongan plat logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, ada 4 warna plat nomor kendaraan yang berlaku di Indonesia. Warna plat nomor tersebut diuraikan dalam pasal 45 Perpol nomor 7 tahun 2021 dengan warna putih tulisan hitam yang artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor perorangan, badan hukum, PNA, dan badan internasional. Warna kuning tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor umum. Plat merah tulisan putih artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor instansi pemerintah. Sedangkan yang keempat, warna hijau tulisan hitam artinya plat nomor untuk kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan perubahan warna platnya sendiri karena dengan warna dasar putih bertujuan agar dapat diidentifikasi dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE sendiri adalah sistem penilang kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan bantuan kamera sebagai bukti pelanggarannya. Kamera memiliki sifat menyerap warna hitam. Jika dilakukan perubahan pada plat nomor menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, maka sistem akan melihat tingkat kesalahan yang direkam pada kamera. Perubahan warna dasar plat juga dipengaruhi karena warna dasar hitam dan tulisan putih ketika difoto kerap terjadi salah baca. Misalnya angka 5 bisa terbaca sebagai huruf S, begitu juga angka 1 yang mirip dengan huruf I. Lantas, bagaimana sih jika masyarakat ingin mengganti warna plat kendaraan mereka? Untuk hal ini, masyarakat dapat mengganti plat nomor putih dalam kesempatan sebagai berikut. Pertama, saat mendapatkan atau membeli kendaraan baru. Kedua, saat masa berlaku atau TNKB-nya habis. Ketiga, saat melakukan perpanjangan STNK. Dan keempat, saat melakukan perubahan pemilik kendaraan.

Oke, teman Pro 2 masih lagi informasi terbaru yang mau saya hadirkan kaitannya dengan nah, ini menarik banget nih. Oke, buat kamu yang kalau misalkan pingin mengetahui informasi tentang musisi atau entertainer, ya kita juga punya info terbarunya. Jadi ada kabar duka yang datang dari kalangan artis atau musisi tanah air. Berita duka menyelimuti belantika musik Indonesia atas berpulangnya basis yang selama ini apa ya, diidolakan oleh banyak fansnya, basis legendaris dari Pas Band, ya Trisno Ize, Pas Band, yang mana dia memiliki gaya musikalitas yang tinggi dalam bermusik. Di dalam grup band Pas, salah satu instrumen yang paling menonjol adalah bassnya dengan berbagai variasi ya dalam bermain bass yang sangat unik dari Pas Band ini. Musisi bernama lengkap Trisno Wijaya, dikenal akrab sebagai Trisno atau Trisno Ize, dikabarkan meninggal dunia pada usia 50 tahun. Kabar duka ini disampaikan langsung lewat akun Instagram resmi Pas Band Official serta unggahan rekan-rekan satu bandnya seperti Yuki dan Sandi. Seluruh personil Pas Band dan keluarga besar memohon maaf atas segala kesalahan almarhum, juga memohon doa terbaik dari para penggemar atau passer dan masyarakat Indonesia. Sebelumnya menghembuskan nafas terakhirnya, Trisno sempat dirawat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit karena ada penurunan kondisi kesehatan dan komplikasi penyakit. Jadi Sandi selaku drummer dari Pas Band ini dan juga pihak manajemen mengkonfirmasi bahwa Trisno berjuang melawan sakitnya dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya dinyatakan berpulang. Nah, di sini ada warisan di musik Indonesia yang ditinggalkan oleh Trisno. Ini sebagai sosok yang sangat berjasa sebagai pionir alt rock Indonesia. Bersama Pas Band yang dibentuk di Bandung pada era 90-an, Trisno menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan musik independen atau indie dan alternatif rock di Indonesia. Dia punya gaya bermain yang khas. Permainan bass Trisno yang energik, berkarakter, dinamis menjadi fondasi penting bagi lagu-lagu hits dari Pas Band seperti Jember, Kesan, Impermanence hingga Kesepian Kita. Yang paling viral ya, Kesepian Kita. Kemudian ada penghormatan dari rekan-rekan musisi. Kepergian Trisno memicu gelombang duka dari berbagai musisi, band rock dan tokoh industri musik tanah air yang mengenangnya sebagai sosok rekan kerja yang humble, berdedikasi tinggi dan ramah. Oke teman Pro 2, demikian ya informasi tentang berbagai isu terhangat atau isu terkini yang sudah kami hadirkan sejak jam 7 hingga saat ini. Namun kita juga akan menghadirkan ada obrolan ataupun pembahasan tentang budaya ya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Buat kamu yang mau tahu kira-kira gimana nih budaya kita di kalangan Gen Z atau milenial, kita akan hadirkan informasinya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI dan kamu bisa dapatkan informasi atau fitur-fitur menarik di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa ya, di-download aplikasinya RRI Digital. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM.

0: ini.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kesenian tradisional Gejok Lesung adalah kesenian tradisional khas Jawa, terutama di sekitar Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Kesenian yang berkembang di tengah masyarakat agraris ini dimainkan menggunakan alat-alat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari, yaitu alu dan lesung. Sesuai namanya yang berasal dari bahasa Jawa, kesenian Gejok Lesung berasal dari dua kata, yaitu gejok berarti memukul atau menumbuk, dan lesung yang merupakan sebuah alat untuk menumbuk padi. Properti yang digunakan dalam kesenian Gejok Lesung berupa lesung atau wadah panjang dengan cekungan di tengahnya dan penumbuknya disebut alu, yang keduanya dibuat dari batang kayu yang panjang. Dilansir dari laman wukirsari.bantulkap.go.id, pada umumnya lesung dibuat dari kayu nangka atau munggur. Dahulu, lesung digunakan oleh masyarakat pedesaan untuk memisahkan padi dari tangkai-tangkainya dengan ditumbuk menggunakan alu secara berirama. Kesenian Gejok Lesung berawal dari ekspresi kegembiraan kaum petani pedesaan setelah melaksanakan masa panen. Musik dan gerakan sederhana yang merupakan hasil kreasi dari kalangan para petani ini berkembang dan mengalami modifikasi. Seni ketoprak ini kemudian masuk ke Yogyakarta pada abad ke-10 dan berkembang pesat menjadi ketoprak Mataram dengan iringan musik gamelan secara lengkap berlaras slendro dan pelog.

0: Teman Pro 2 dimanapun berada, masih dengan saya Ari Leon. Hari ini ya, menemani kamu untuk menghadirkan beragam informasi, ada inspirasi, ada kiat-kiat menarik. Tadi sudah saya hadirkan semuanya. Sekarang kita mau fokus ke budaya. Kenapa? Karena di era sekarang, apakah kalau ditanya apakah milenial atau Gen Z sekarang itu masih tahu atau mengenal budayanya, ciri khas budayanya sendiri, ya mungkin mayoritas Gen Z di Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya ya buta atau melupakan budaya asalnya, tapi cara mereka berinteraksi dengan tradisi itu sudah sangat berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi Gen Z ini cenderung tidak begitu tertarik pada budaya yang ditampilkan secara konvensional atau terlalu kaku. Ketika tradisi lokal dibungkus dengan estetika modern atau yang tren pop atau konten seperti yang kita lihat ya singkat di media sosial, ketertarikan mereka itu langsung melonjak gitu. Jadi yang sering menjadi tantangan adalah pemahaman tentang nilai historisnya atau sejarah atau proses ritual di balik budaya itu aja. Misalnya mereka itu tahu, kenal dan suka dengan motif kain tenun daerahnya karena visualnya yang estetik, tapi mungkin mereka agak kesulitan ya atau paham bagaimana makna dari motif itu, apalagi praktek pembuatannya, industrinya gitu. Jadi Gen Z itu sangat mengenal simbol luar budaya seperti makanan khas, pakaian adat, lagu daerah yang viral atau nama tarian daerahnya, mereka tahu. Nah, itu pengenalan cara simbolik. Untuk membuktikannya, kita sudah bersama dengan teman kita ya, Nelia Evangelista ya. Jadi Evangelista Nelia ini paling suka kalau diajak untuk bicara tentang budaya. Dan hari ini kita ajak lagi nih pagi ini. Semoga Nelia dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah bersama dengan Nelia dan langsung aja ya, Nelia, ke topiknya. Kira-kira kamu bisa gak nih ceritakan satu makanan atau barang khas dari daerah asal kamu yang menurut kamu sih paling juara lah, dan kayaknya harus dicoba deh siapapun yang datang ke Atambua atau ke NTT.
1: Makanan khas dari Pulau Timur yang saya rasa semua orang harus coba dan juga menjadi salah satu makanan khas favorit saya, yaitu batardaan. Dalam bahasa Indonesia itu jagung rebus. Itu bulir jagung yang direbus, kemudian ditambahkan kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, ada juga kacang hitam. Kemudian saya paling suka ketika diberi tambahan seperti daun pepaya dan juga buah pepaya untuk menambahkan rasa pahit. Dan juga ketika makan, teman-teman harus coba menggunakan sambal jeruk. Ada itu sambal khas orang-orang timur yang dibuatnya itu secara dadak-dadakan. Itu enak sekali dan saya rekomendasikan teman-teman semua untuk wajib mencobainya.
0: Ini kearifan lokal banget ya. Jadi Evangelista Nelia udah mulai meng-spill gitu ya, membuka ke kita biar kita itu bisa mencoba. Hanya dari penuturannya kita bisa coba sendiri nih. Silakan aja. Oke, dan kira-kira ya, ada tidak nih, tadi soal makanan, ini makanan khas daerah ya, ada tidak nih tradisi atau budaya dari daerah yang sekarang tuh kayak sudah jarang begitu atau sudah mulai jarang terlihat atau mungkin hampir hilang begitu?
1: Tradisi yang waktu kecil sering saya temukan, tapi ketika saya mulai beranjak besar dewasa ini sudah jarang sekali saya lihat. Yakni ada tradisi Ka'bah. Tradisi Ka'bah ini tradisi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak mereka yang ingin merantau kerja ataupun kuliah keluar. Nah, tradisi ini biasanya bertujuan untuk memberikan doa, memberikan restu kepada anak-anak mereka yang ingin keluar seperti itu.
0: Oh, Ka'bah ya namanya ya. Nah, ini nih mungkin kayaknya harus kita lestarikan lagi nih, harus kita gaungkan lagi biar bapak-bapak atau mama-mama yang ada di daerah di kampung mereka bisa kembali mengaplikasikan ini nih, karena ini jadi kearifan lokal yang diyakini sejak nenek moyang dulu gitu ya. Evangelista, kira-kira ada tidak nih cara yang simpel aja menurut kamu aja ya, yang sederhana untuk memperkenalkan budaya ke teman-teman asal daerah lain begitu, terutama buat mungkin yang lagi kuliah di luar kota atau di Pulau Jawa mungkin?
1: Cara paling simpel saya rasa dengan memperkenalkan makanan khas. Misalnya, oh di sini itu jagung biasa dijadikan popcorn, tapi kami di orang timur biasa kami jadikan jagung bose, semisal. Dan saya rasa itu hal paling simpel yang mungkin bisa mereka tahu budaya kita, budaya orang timur itu lewat itu.
0: Oke, ini paling simpel dan ini memang paling sederhana ya. Terima kasih banyak untuk pesan-pesan yang sangat luar biasa. Dan apa nih, satu hal aja deh, jangan banyak-banyak. Ya kan, milenial gak terlalu suka yang banyak-banyak dan terlalu ribet-ribet. Hal sederhana lagi nih dari budaya daerah asal kamu yang paling ingin kamu wariskan ke generasi berikutnya supaya mereka tetap punya identitas dan tidak kehilangan sejarah budaya mereka.
1: Salah satu budaya orang Kemak yang ingin sekali saya wariskan ke generasi muda yang akan datang, yakni rasa kebersamaan.
0: Kebersamaan.
1: Orang Kemak itu mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. Mereka percaya kalau misalnya keluarga itu adalah hal paling utama dan terutama dalam kehidupan. Nah, biasanya mereka itu yakin kalau misalnya ketika nanti kita susah, yang akan membantu kita adalah keluarga. Dan ini hal yang menurut saya semua generasi muda harus tahu, kalau misalnya keluarga itu adalah hal yang sangat penting dan terutama.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Singkat namun menginspirasi, dan inilah yang kita harapkan, tidak muluk-muluk dan langsung to the point. Makasih Evangelista untuk waktunya pagi ini sudah mau berbagi bersama Pro 2 RRI. Dan mungkin di lain waktu kita akan ajak lagi, mudah-mudahan tidak keberatan ya. Oke, thank you banget buat Pro 2 FM dimanapun berada. Kita masih di sepeda sampai di jam 10 pagi dan tentunya masih banyak kiat menarik lainnya akan hadir ke ruang lera kamu, tetap di 99,8 MHz.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Friendly, sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti ramah atau bersahabat. Dalam pergaulan sehari-hari, arti kata friendly digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersikap ramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ramah berarti baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, suka bergaul, bersikap sopan dan santun, serta menyenangkan dalam berinteraksi. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam konteks bisnis. Sedangkan flirting artinya perilaku seseorang yang sangat atraktif, mencoba menarik perhatian banyak orang, terlebih lawan jenis. Biasanya flirting ini juga identik dengan istilah menggoda. Flirting memungkinkan seseorang untuk menciptakan daya tarik yang kuat, mempengaruhi orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai situasi. Jadi, kamu seseorang yang friendly atau flirting?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Oke, okay, teman Produa di penghujung kebersamaan kita di Spada masih juga tempat tentang bagaimana sih kehadiran Gen Z atau milenial dari penikmat menjadi digital preserver gitu. Meskipun ada ancaman pengikisan budaya akibat arus globalisasi sekarang ya, Gen Z juga punya keunggulan nih yang tidak dimiliki generasi terdahulu, yaitu kemampuan digitalisasi mereka. Banyak kreator muda dari berbagai daerah justru memanfaatkan platform digital untuk mengangkat cerita rakyat atau kearifan lokalnya. Nah ini nih, ini yang keren ya. Jadi folklores dan local wisdom gitu menjadi konten sinematik atau animasi. Ini penting sekali. Jadi sudah menjadi bentuk salah satu bentuk mempromosikan kuliner misalkan tradisional ya, kuliner tradisional dari pangan lokal atau pariwisata berbasis budaya di daerah asal masing-masing sehingga dikenal secara nasional bahkan internasional. Jadi Gen Z itu tidak kehilangan akal budayanya, tapi menerjemahkan budaya ini ke dalam bahasa zaman mereka supaya budaya asal ini juga tetap relevan dan tidak punah. Pendekatan yang dibutuhkan bukan lagi memaksakan cara yang lama, tapi bagaimana memberikan ruang buat milenial atau Gen Z ini berkreasi, untuk berkreasi tanpa harus merusak substansi nilai aslinya gitu. Jadi kita harus tetap bangga dengan Gen Z karena mereka bukannya melupakan atau bukannya tidak tahu, tapi ya itulah sebenarnya mereka tahu, mereka tidak sepenuhnya buta atau lupa budaya asalnya. Cuma cara mereka berinteraksi dengan tradisi itu berbeda dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya gitu. Gen Z cenderung kurang tertarik sih kalau mau dikasih apa ya, disuruh memperhatikan atau suruh menerapkan budaya cara yang lama secara konvensional gitu. Misalkan kalau musik dan tarian tadi udah saya bilang, banyak yang menggabungkan musik tradisional atau seperti alat-alat musik daerah, musik etnik, sampai musik instrumen daerah dengan aliran yang modern yang sekarang, pop, EDM, hip hop, ya toh. Jadinya lebih masuk aja. Dibuat kayak dinamis sih. Pakaiannya, fashionnya juga. Kita lihat kan tren wisata Nusantara sekarang itu udah mulai naik daun tuh, kain-kain tenun daerah, batik, kebaya dibuat jadi mode fashion yang sangat mahal, mewah, menarik dan estetik banget, yang dipakai buat acara-acara kasual sehari-hari atau acara-acara mewah, ya kan? Jadi sangat populer di kalangan Gen Z sekarang. Mudah-mudahan ini tetap dilestarikan, dijaga supaya tetap menumbuhkan pengetahuan dan kedalaman nilai bagi generasi sekarang dan seterusnya. Oke, dengan demikian teman Produa, kita sudah di penghujung kebersamaan kita hari ini di akhir pekan. Selamat menikmati liburannya, selamat menikmati akhir pekannya. Semoga hari ini menyenangkan dan sesuai dengan rencana kamu. Kita pamit dulu, kita jumpa lagi besok. Saya Ari, ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: Jadi ini benar-benar karena hobi. Ketika saya masih sekolah, saya sering mengaplikasikan hobi saya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, walaupun jasa saya itu tidak dibayar. Saya mulai menekuninya itu, kalau tidak salah itu mulai di awal tahun 2018. Setelah itu saya mulai mengikuti kursus lagi, Kakak. Tipsnya ya, memberikan kualitas riasan yang konsisten, harus beradaptasi dengan tren, serta membangun relasi yang kuat untuk bisa mendapatkan pelanggan tetap dan rujukan dari mulut ke mulut. Harus mengasah terus ya kita punya kemampuan dalam hal merias. Yang paling penting juga harus ciri khas atau gaya make up tersendiri dan mewujudkan keinginan klien ya Kakak, bukan keinginan kita. Artinya dalam bekerja kita harus bisa memahami tuh klien tuh dia punya maunya tuh seperti apa. Harus bisa menghadapi klien dengan baik, harus tetap ramah lah dengan kita punya klien.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Attambua, teman terbaik kamu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

99,8 Pro 2 FM Hatam buat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Jumpa lagi ya di hari Minggu pagi yang sejuk ini. Apa kabarnya teman Pro 2? Sudah jam 10 pagi begini. Pagi-pagi begini jujurnya ada dua tipe anak muda teman Pro 2. Yang pertama yang sudah rapi, cakep, mau jalan-jalan, atau yang masih mode pembungkusan alias berguling-guling mesra sama bantal guling. Kamu tipe yang mana tuh? Coba spill dulu ya. Nah, balik lagi bareng sama penyiar yang manisnya tidak hilang-hilang walaupun belum sempat mikirin kamu ya. Siapa lagi kalau bukan Delia Manek yang bakal menemani waktu santai kamu tentunya sampai dengan pukul 15 sore nanti. Dan saat ini kita di Pro 2 Hitlist ya, khusus di jam 10 pagi ini sampai dengan jam 12 siang nanti. Tempatnya kamu paling bebas, mau request lagu favorit kamu, mau titip salam buat gebetan, atau mau curhat colongan nih gara-gara obrolan semalam di read doang, boleh banget ya. Atau mau nakut-nakutin mantan yang sudah menemukan yang baru, bisa banget ya. Drop saja request kamu di 085137287493. Boleh juga DM di Instagram ya, di @RRI_perdua_atambua. Oke deh, biar pagi ini makin hangat dan tidak bikin overthinking, kita awali perjumpaan kita di jam 10 pagi ini pakai satu track yang sejuk banget, spesial buat kamu yang butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk janji manis yang belum ditepati. Jangan ketawa ya teman Pro 2 ya. Ini dia lagu manis dari Bang Tulus ya, judulnya Teh Hijau. Buat kamu yang lagi ngeteh atau ngopi pagi ini, seduh terus nikmatin lagunya. So jangan kemana-mana, tetap di 99,8 MHz teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Hitlist.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Masih di Prodo Hitlist dan masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Prodo 2 yang pastinya masih setia menemani kamu di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya teman Prodo 2 ya. Gimana minggu paginya? Sudah bangunkah kamu? Sudah bangkit dari kasur? Oke, teman Prodo 2, pernah tidak sih kamu berdiri di depan cermin, melihat bayangan kamu sendiri, terus kamu tersenyum? Padahal di dalam sini, di dalam dada kamu rasanya kayak ada yang pecah berantakan, teman Prodo 2. Pernah tidak sih kamu ada di posisi di mana kamu dikhianati, diselingkuhi oleh orang yang paling kamu percaya, teman Prodo 2, dibohongi oleh mata yang dulu selalu kamu tatap dengan penuh rasa aman, teman Prodo 2. Tapi anehnya nih, waktu dunia bilang kamu harus marah, kamu harus balas dendam gitu, kamu justru cuma bisa diam, kamu tersenyum, dan kamu memilih untuk memaafkan. Orang-orang sering bilang, kok kamu lemah banget sih, kok kamu mau-mau dibodohin seperti itu, kan dia sudah menyakiti kamu. Mereka tidak paham, memaafkan itu bukan berarti kita bodoh ya. Memaafkan itu bukan berarti apa yang dilakukan itu benar atau boleh diulangi. Memaafkan adalah cara kita menyelamatkan diri kita sendiri ya, dari racun rasa benci. Karena jujur ya teman Prodo 2 ya, menampung dendam di dalam kepala itu jauh lebih melelahkan daripada rasa sakit dari dikhianati itu sendiri. Jadi buat kamu yang hari ini lagi nangis di pojokan kamar, yang dadanya masih sesak karena baru tahu orang yang kamu sayang ternyata main di belakang, dengerin Adelia ya. Nangis aja, tumpahin semua air mata kamu pagi hari ini, tidak apa-apa. Tapi ingat satu hal, senyuman kamu saat disakiti itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda bahwa hati kamu terlalu besar dan terlalu mahal untuk dirusak oleh orang yang bahkan tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Kamu sudah berjuang dengan cara yang paling terhormat, kamu mencintai dengan tulus, dan kalaupun harus berakhir, kamu pergi dengan kepala tegak tanpa mengotori tanganmu dengan dendam. Lepas sih, biarkan masa lalu tetap di belakang, jangan pernah menengok ke belakang dengan rasa amarah, teman Prodo 2. Carilah kedamaian buat diri kamu sendiri, karena kamu berhak untuk bahagia lagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagu di Pro 2 Hitlist.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Siar L Tari 99,8 Pro 2 FM Tambue, teman terbaik kamu. Welcome back di Pro 2 FM guys ya. Apa kabarnya siang hari ini? Ketemu lagi sama Akyur nanti Super G di Santai Siang yang muda yang kreatif. Dan senang banget pokoknya ya, kembali lagi hari ini kita bakal ngobrol seru banget ya. Ngobrol santai ya tentang sesuatu yang ternyata bukan sekedar produk tapi juga soal proses mimpi dan perjalanan bertumbuh. Seperti biasa di Santai Siang kan kita selalu ditemenin sama owner-owner wow ya, yang udah kaya raya semua. Pokoknya ya yang punya usaha gitu ya, kita berbicara tentang UMKM. Ini udah banyak banget yang berseliweran di Pro 2 dan siang hari ini ada yang berbeda. Ya, kita mau tawar-menawar produk ya. Habis wawancara kita bakal tanya apakah ada diskon ya dari parfum atau mungkin hand body dari Oriflame. Karena siang hari ini kita mau bincang langsung sama salah satu member Oriflame. Kita kenalan dulu. Halo, selamat siang cantik.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, sayang mungkin kamu dekat lagi mic-nya.
1: Oke.
0: Oke, wow, terlalu tunduk ya, kasihan juga ini. Oke. Mic-nya kurang tinggi ya, coba. Oke, udah ya. Oke, Ian, gimana nih kabar kamu?
2: Baik.
0: Coba suaranya halo, coba.
2: Halo.
0: Oke, kayaknya kamu harus maju lagi ya.
2: Harus maju.
0: Mic-nya kependekan, dianya ketinggian. Baik, guys ya. Oke, sorry banget ya untuk ketidaknyamanannya. Oke. Ya udah pegang aja kali ya. Oke, biar suara kamu. Coba kamu ngomong coba.
2: Hai.
0: Oke. Coba.
2: Hai.
0: Oke. Ini baru mantap. Sorry banget ya teman Pro 2. Tapi namanya juga hidup ya. Susah-susah gampang ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang aktivitas kamu. Tapi kamu ini siapa dulu? Saya kan cuma panggil Ian aja. Orang-orang bertanya, siapa Ian ini? Oke, silakan Sai.
2: Oke. Baik, sebelumnya itu saya perkenalkan ya. Nama lengkap Yonita Christian Berek. Itu biasa disapa orang-orang yang kenal sama saya itu Ian. Biasa juga Yonita ya, tapi kebanyakan tuh taunya Ian. Aktivitas saya sekarang sih ya sebagai member Oriflame. Selain dari itu, mungkin aktivitas saya sekarang itu menjadi petugas sensus ekonomi ya.
0: Wow, ini dia banyak aktivitasnya. Berarti ya. Banyak profesinya. Lanjut terus.
2: Mungkin hanya itu saja sih.
0: Oke.
2: Aktivitas saya untuk saat ini.
0: Untuk sekarang ini. Tapi itu sangat full time banget, sibuk banget ya.
2: Sibuk. Sibuknya itu karena namanya sensus, petugas sensus itu kan door to door. Dari rumah ke rumah. Mungkin hanya ini sah.
0: Hanya itu aja ya, berarti kamu harus selalu fit ya. Kamu
2: harus fit.
0: Setiap harinya kamu door ke door, malamnya kamu harus upload.
2: Ayo, yang iya. Habis itu harus ke membernya, ya ke Oriflame-nya harus banyak berinteraksi. Jadi melalui online atau bertemu langsung gitu.
0: Kamu kapan sih bergabung gitu? Udah berapa lama?
2: Saya bergabung dari tahun 2020.
0: Iya,
2: 2020.
0: Lama, sudah masuk 6 tahun.
2: Iya, sudah mau masuk 6 tahun.
0: Wow. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang member Oriflame sih sebenarnya dalam kesehariannya? Apakah cuman upload ya, atau mungkin posting ya, minat chat ya, atau sekedar itu doang, atau mungkin adalah yang hal-hal lain di belakangnya?
2: Sebenarnya menjadi member Oriflame itu bukan cuma kita mau memposting, menjual, tapi kita memakai produknya gitu. Jadi dari member Oriflame itu, kenapa saya memilih member Oriflame? Karena yang pertama, bukan hanya saya mau menjual atau tapi saya memakai. Jadi dari yang saya pakai produknya itu baru saya tawarkan ke orang-orang di sekitar gitu.
0: Oke, ada nggak sih yang membedakan pengalaman kamu selama kamu menjadi member Oriflame ini gitu?
2: Pengalaman saya dengan realita yang dilihat orang ya. Kayak yang pertama, kalau yang dilihat orang kan bilang, oh ini dia dia sebagai member Oriflame berarti dia hanya menjual. Sebenarnya realitanya tuh kita memakai produknya, memakai lalu baru kita mengajak orang-orang untuk ada yang bisa membelinya, memakainya juga gitu.
0: Tapi Ian, kamu bilang kamu menjual tapi kamu juga memakai. Sebagai seorang member, apakah itu kamu memakai, kamu juga membeli atau gratis ya karena sebagai seorang member gitu?
2: Kalau sebagai seorang member, yang pertama kita masuk membernya itu gratis.
0: Gratis.
2: Jadi tidak perlu kita mengeluarkan banyak uang. Tapi kalau untuk yang memakai, ya memakai itu kita membeli, tetapi membeli dengan diskon yang lumayan.
0: Wow, misalnya parfum apa ya, saya suka salah satu Eclat.
2: Ya, misalnya kayak parfum Eclat. Eclatnya tuh harga sekitar 245 ya.
0: Oke.
2: Jadi kayak diskonnya sekitar 20% atau 30% dari itu. Jadi kalau kita sebagai membernya itu diskonnya seperti begitu.
0: Berarti kamu beli dengan harga?
2: Dengan harga sekitar 245 berarti 210 atau 100 lebih gitu.
0: Wow.
2: Kadang promonya itu di bawah dari itu. Kadang kayak 245 promonya itu kayak oh ya bulan ini promonya 155. Berarti kita sebagai member di bawahnya itu harganya. Jadi 110 lah, 110, 115 gitu.
0: Mungkin itu salah satu keuntungan ya menjadi,
2: menjadi member.
0: Ya. Dan kamu bilang menjadi member itu gratis, masuk-masuk aja. Tapi
2: gratis.
0: Waktunya itu harus banyak kamu luangkan untuk menjadi seorang member ya. Kan berkutat sama medsos terus kan?
2: Sebenarnya kalau sebagai member itu bukan kita hanya berhadapan dengan smartphone begitu, HP atau sebenarnya sebagai member tuh kayak kita bertemu orang, menyapa orang di luar-luar juga kita bisa menawarkan kok.
0: Oh iya, yeah. Oke.
2: Jadi kayak saya menawarkan ke Tia, ke Tia hari ini, bulan ini ada promo loh, parfum yang seperti Katia bilang, Eclat ini dari 245 kok harga promonya sekarang hanya 155.
0: Aduh Tuhan, itu gigi asam tuh Ian kalau mau begitu tuh, apalagi saya pecinta Eclat loh ya.
2: Jadi seperti begitu.
0: Seperti
2: jadi kita
0: itu, ya?
2: tidak harus saya harus di tangannya di HP melulu HP melulu tidak.
0: Berarti mungkin sebisa mungkin pribadi orang-orang, bagaimana sih kalian tuh kayak teknik marketingnya itu tuh berjalan entah lewat smartphone maupun kamu berinteraksi di luar gitu.
2: Iya.
0: Ketemu dua duduk cerita-cerita begini saya bilang, "Weh, lu pakai parfum apa? Lu tahu Oriflame lagi turun."
2: Lagi turun iya. Gitu. Atau bibir merah tuh bagus.
0: Oke.
2: Merek apa? Ada sih yang Oriflame punya ada, ya merek begitu. Yang modelnya gitu, mereknya gini, tapi harganya di bawah ada.
0: Tapi jujur teman Pro 2, saya akui ya kalau kita memakai barang-barang dari Oriflame itu memang sangat memuaskan karena saya salah satu penggunanya. Saya enggak terlalu suka alat-alat make up-nya ya, tapi itu juga bagus, pernah pakai tapi tidak terlalu. Tapi parfumnya ya, parfumnya.
2: Mau dibilang ya.
0: Harganya memang bagus, tapi kualitasnya jauh lebih bagus ya.
2: Sangat bagus.
0: Saya udah cocok jadi member Oriflame belum ya?
2: Sudah sangat cocok sih sebenarnya.
0: Hanya waktu yang saya tidak bisa ya.
2: Tapi kalau menjadi member itu sebenarnya kita hanya memakai produknya gitu. Jadi kayak tidak setiap hari sih kita menawarkan ke orang, tidak. Jadi member itu kita memakai produknya. Kalau kayak brand partner gitu, kita menjual, kita apa, menstok barang lalu kita menjual gitu.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, judul kita hari ini ya, kita akan berbicara kan tentang bukan sekedar produk tapi lebih dari perjalanan si Ian ini menjadi seorang member Oriflame. Oriflame ya. Jadi kita mau tahu apa sih makna dari kalimat itu bagi seorang Ian tuh secara pribadi itu.
2: Oke. Jadi kayak maknanya dari ini bukan sekedar produk tapi ini sebuah perjalanan. Iya. Jadi kita bermimpi, jangan terlalu bermimpi. Tapi kita harus bangkit dan mencoba gitu. Jadi jangan cuma lihat kata-kata orang bilang, "Ih, produknya itu mahal," gitu. Tapi cobalah sesekali, cobalah parfum ini. Oh, ternyata wangi sekali gitu. Jadi kayak kalimatnya tuh jangan jangan hanya bermimpi, tetapi kita harus mencoba.
0: Tapi gitu. Memang sih Oriflame itu sangat-sangat harum ya. Harumnya itu kayak okay, mungkin ada parfum yang lebih mahal, yang lebih harum, tapi yang ini tuh kayak beda-beda gimana ya, kayak
2: ada banyak.
0: Pas di kantong sih sebenarnya.
2: Iya, pas di kantong. Ada yang 15.000 saja sudah, kita sudah dapat parfum loh.
0: Ah, itu yang mana itu?
2: Maksudnya kayak brand lain gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Oriflame ada, cuman itu testernya saja.
0: Testernya ya. Testernya aja itu bisa meninggalkan aroma sangat menyengat gitu. Jadi kita tidak akan bau badan ya. Kita akan harum terus.
2: Harus sepanjang hari.
0: Oke, okay. Nah Ian, banyak orang mengira kalau menjadi member Oriflame itu kan hanya soal menjual produk. Menurut kamu apa yang sebenarnya mereka belum tahu selain kamu bilang saya juga harus memakai gitu?
2: Ya, selain dari saya harus memakai sebagai seorang member, kita menyayangi diri sendiri, yaitu dalam artian mempercantik diri sendiri. Jadi dari member Oriflame ini bukan hanya kita ya wanita saja, tetapi para pria juga.
0: Oke. Gitu. Karena produk untuk pria juga ada.
2: Pria,
0: ya?
2: Ya, produk untuk pria ada, yaitu ada parfum, ada krim wajah, cuci muka, begitu.
0: Saya mau tanya, mungkin ini kamu sebagai seorang member selama 6 tahun ini, yang paling best seller itu selama kamu memposting produk-produk Oriflame itu, yang paling best seller itu yang mana, yang paling laku banyak biasanya?
2: Parfum itu biasa Eklat, Giordani. Itu harganya ya. Tapi memang parfumnya tuh minat, yang minat itu banyak.
0: Banyak ya, karena emang seunik itu harumnya, dan semerbak itu harumnya juga guys ya. Yang paling mahal itu parfum yang mana itu ya?
2: Giordani itu mahal ya. Eklat. Harganya sebenarnya tidak mahal sih, cuman kayak menurut masing-masing orang, itu tuh mahal. Sebenarnya tidak sih, kalau kebutuhan kan ya wajib kan.
0: Pas kalau ada uang dan kalau memang kamu pecinta wangi-wangian. Tapi kalau ada yang masih memikirkan kebutuhan yang lain, it's okay, enggak apa-apa. Tapi Miss Giordani memang edan juga sih harganya. Itu 600.000 kalau saya salah.
2: Iya, 600-700, tapi kalau dia promo sekitar 500-an lah.
0: Iya, 500.000.
2: 500-an lah.
0: Tapi itu juga beras ini 50 kilo. Itu kamu lebih memilih mana, apa Miss
2: makan
0: apa?
2: Atau Miss Giordani
0: atau beras satu karong ini? Satu karong 50 kilo itu. Iya. Aduh,
2: jadi kan pasti mereka memilih lebih baik makan daripada tidak mati kelaparan, daripada mati karena parfum.
0: Oke. Kembali ke masing-masing orang ya. Ini kita cuma selingan doang ya. Saya juga kalau begitu, saya lebih memilih makan juga. Parfum kan gak bisa dimakan gitu. Tapi memang
2: kan kita kan berinteraksi di luar. Jadi kalau yang di kantoran atau yang apa, itu wajib sih sebenarnya. Kalau parfum atau deodoran untuk tubuh wajib.
0: Oke, saya penasaran, mungkin sedikit melenceng dari hal pribadi. Menjadi member Oriflame itu, apakah kalian, kamu menjual ke saya, uangnya kasih ke kamu, atau kamu store-nya ke ini ya, kalau yang di atas lagi gitu.
2: Kalau menjadi member itu jadi kayak saya jualan ya, brand partner saya jualan. Hasilnya, keuntungannya itu yang saya dapatkan itu yang seperti saya jualan ke Mbak Tia harganya 345. Jadi saya membernya saya beli kembali dengan harga 300, berarti untungnya 45 langsung ke saya.
0: Langsung ke kamu. Ya. Tapi menjadi member itu enggak ada gaji gitu ya? Gaji.
2: Ada gaji. Ada ya. Gaji setiap level tuh ada kayaknya. Ya. Jadi sampai senior itu gaji nanti bisa dapat per bulan itu ada yang berkisar dari 300-an, mulai dari 50.000 sampai juta gitu.
0: Itu pakai tingkat level-levelnya.
2: Tingkat levelnya. Bisa jadi kalau ada kalau kita mau jadi member Oriflame ya, menjadi member Oriflame, kita tidak hanya memakai produknya, tetapi kita menjual, lalu kita menstok barang, menjual, itu kita bisa naik level. Tetapi dia tidak sama seperti produk yang lain. Ya, ayo gabung 2.500.000, kita akan nanti satu bulan sudah lebih dari itu. Tidak. Oriflame tidak menjanjikan begitu, tapi Oriflame itu dia menjanjikan kita harus mencoba mencoba hal-hal yang memang hal baru, tetapi halnya itu menguntungkan langsung untuk kita. Jadi untungnya itu tidak langsung banyak, tetapi tetap kita mendapatkan untungnya gitu.
0: Tapi mungkin salah satu kekurangannya kayak kalau kita kepengen, kamu udah posting, aduh Kak Ian saya suka banget nih eklat, oke saya beli ini. Tapi kan kita masih menunggu lagi kan, barangnya dikirim dulu lama kan. Apakah gak ada kayak stok-stok yang udah ready gitu selalu gitu ya, always ready banget gitu.
2: Jadi begini, ada stok-stok barang yang sudah ready itu banyak, tidak terlalu banyak tapi ada saja. Karena Oriflame itu setiap bulannya tuh promonya tuh banyak. Jadi kayak bulan ini promonya parfum Eclat contohnya. Nah, nanti bulan depan dia tidak ada promo lagi. Jadi kayak bulan ini Mbak Tia pesan Eclat tapi menunggu dia lamanya itu sekitar 3 atau 4 hari. Jadi dari Mbak Tia pesan itu, jadi keuntungannya itu kita pesan dari Eclat itu bukan hanya cuman punya Mbak Tia saja. Diredikanlah 2-3 gitu. Jadi bulan depannya lagi kalau tidak ada promo, aduh kok ini mahal, ada Kak. Kita jual lagi yang promo bulan kemarin. Gitu.
0: Untuk promonya ini apakah random gitu, kayak mau promo ya promo aja, atau ada bulan-bulan tertentu, musim-musim tertentu khusus untuk promo Oriflame ini?
2: Promo Oriflame itu setiap bulan.
0: Setiap bulan?
2: Setiap bulan itu promo, tidak ada yang bilang tidak promo.
0: Awal, tengah,
2: dari,
0: atau akhir?
2: Enggak, setiap bulan dari tanggal 1 sampai 30, satu bulan penuh itu ada. Jadi kayak ada barang-barang yang dari tanggal 1 batas sampai tanggal 15 promonya. Tapi nanti akhir bulan ada lagi.
0: Ada lagi. Selama kamu menjadi member itu paling banyak itu orang beli pas promo atau non-promo itu?
2: Kayaknya banyak yang kalau sayang diri itu tidak promo juga mereka pasti beli. Sesuai kebutuhan sih sebenarnya.
0: Iya memang benar ya, makanya saya bilang ada yang memilih mungkin kebutuhan yang lain, ada yang memilih kayak mungkin untuk makan minumnya udah tercukupi, ya udah sekarang memanjakan diri dulu untuk ciwi-ciwi kali ya. Jadi itu mungkin salah satu perjalanan kamu ya sebagai member Oriflame
2: iya.
0: Ya, mungkin membentuk rasa percaya diri ya, atau mungkin cara memandang diri kamu sendiri, kamu mengalami perubahan itu enggak sih selama 6 tahun ini sebagai seorang member gitu?
2: Iya, sebagai seorang member. Jadi kayak yang pertama waktu.
0: Waktu. Misalkan
2: waktunya itu terarah. Jadi begini. Kayak saya sekarang aktivitasnya sebagai seorang petugas yang sosial. Jadi saya data dari pagi sampai malam. Jadi waktu luangnya waktu sini sekarang, seperti sekarang waktu istirahat jam 12, jam 1. Saya mempromosikan. Iya, jadi ya sudah waktu saya itu terarah. Jadi dari yang pagi saya bekerja, siang istirahat itu sambil saya promosikan.
0: Tidak pernahkah kamu merasa lelah, capek dan kayak ih bosan juga ya tiap hari aktivitas saya door to door dari pagi sampai malam, terus siang jam 12 sampai jam 1 saya harus posting. Ian, Sason bisa.
2: Tidak bisa. Iya, memang betul banyak orang yang bilang,
0: iya.
2: Lebih baik buat apa kah
0: kerjaannya
2: lebih?
0: Iya, capek kan itu.
2: Awal-awal begitu, tetapi saat kita mengenal produk, kita sudah jatuh cinta dengan itu produk.
0: Iya.
2: Tetap mau bagaimanapun tetap kita akan usahakan untuk kita ini. Jadi kalau kayak bilang kau ini hanya tangan di HP itu apa, tidak, tangan di HP itu banyak ya. Banyak sekarang yang tangan di HP hanya untuk nonton orang perselingkuhan, nonton gosip, tapi tidak ada ini nilai tambah, tidak ada. Jadi kalau yang untuk Oriflame sih sebenarnya dia keuntungan langsung. Jadi kayak modal, jadi kayak orang beli kan orang kasih kita uang 300. Harganya 250. Ya sudah langsung untungnya 50 sudah di tangan kita gitu.
0: Biasanya kamu jualan itu ketika mereka kamu jualan itu barang belum ready tapi dia sudah kasih uang, atau barang ready baru dia kasih uang?
2: Ada yang barang belum ready dia sudah kasih uang, ada yang barang datang baru kita antar.
0: Intinya gitu. saling percaya, ya. Ya.
2: Ada yang kadang kita supesan. Tiba-tiba barang datang, Kak, bisa sabar kah? Bisa tunggu? Iya. Oh. tidak apa-apa sih, tidak sebenarnya apa-apa. Itu menghadapi pelanggan toh.
0: Oke. Okay. Itu berarti kamu bayar dulu dong ke sana?
2: Ya memang kalau kita pesan barang itu kita langsung dibayar, bayar. Langsung bayar.
0: Berarti gitu. Kamu nunggu aja uang dari dia. Uang, gitu. Iya. Oke. Okay. Tapi memang sebagus itu sih, mau ya mau hand bodinya,
2: mau body creamnya,
0: ya body creamnya, iya, parfumnya,
2: mau deodorannya,
0: iya,
2: mau
0: bener.
2: Lipstiknya.
0: Deodorannya harum ya?
2: Harum. Itu
0: saya
2: dia
0: mencoba, ya?
2: Harus mencoba. Mm-hmm. Eklat itu sekitar 45, tetapi ada deodoran yang harga 30-an lah.
0: Saya sekarang make ini ya. Apa?
2: Ada body mist.
0: Iya, ini body mist Giordani ini sekarang saya pakai ya. Harum kalau, semerbak dalam studio
2: kalau
0: ini.
2: Kalau tidak sanggup beli untuk parfumnya, body mist aja body juga mist bisa aja. Lah.
0: Body mistnya berapa ya?
2: Body mist yang sekarang ada promo 89 tidak salah.
0: Wow, hampir 100.000. Saya pakai sekarang ribu. Punya teman saya di belakang. Bukan punya saya ya. Karena kadang sanggup, kadang tidak sanggup.
2: Kadang tidak sanggup ya.
0: Iya, gitu. Iya.
2: Jadi kayak member itu tidak seharus tidak setiap bulan ya. Kalau tidak setiap bulan tuh kita harus kejar target gitu.
0: Tidak.
2: Kalau sebagai member tuh ya kita sesuai kebutuhan, jadi kita beli ya sudah ini saya punya kebutuhan, jadi belinya tuh bukan hanya untuk kita kebutuhan tetapi untuk penjualan juga.
0: Berarti salah satu keuntungan menjadi member tidak kenal target ya.
2: Tidak kenal target.
0: Karena kan ketika kita memesan kan kita udah bayar dulu kan. Iya, jadi ya udah kita pakai aja kalau belum ada.
2: Kalau ada yang berminat, mau berminat ya. Ada nih.
0: Saya baru tahu. Saya pikir kayak kalian store dulu gitu, kayak yang mungkin di atas kalian gitu.
2: Tidak,
0: bosnya.
2: Tidak. Oh, tidak. Jadi kalau member, kenapa? Member itu daftarnya sekarang gratis. Tidak bilang ya sudah kalau sudah daftar gratis kamu harus beli ya ini. Tidak. Okay.
0: Sayang pengguna ini tiba-tiba saya jadi member, aneh orang bilang tuh jualan apa ini.
2: Tidak sih, sebenarnya tidak perlu jualan juga sih.
0: Iya.
2: Hanya pakai produknya saja sudah masuk, itu termasuk member loh.
0: Iya, saya pemakai ya, tapi ya untuk sekarang kayaknya berhenti dulu. Mengatur keuangan sebaik mungkin, tapi saya akan beli ya. Iya, harus ya. Oke.
2: Okay.
0: Ya, nah, pernahkah ada momen kamu sudah bercerita banyak ya? Pernah enggak sih ada momen kayak kamu tuh ingin menyerah karena kamu bilang pagi sampai malam door to door. Siang kamu harus memposting, kamu harus melihat siapa yang udah like, udah komen, yang mau membeli member kamu. Itu capek dan sudah selama
2: capek,
0: 6 tahun ya. Pernah merasa ingin menyerah?
2: Pernah
0: gitu?
2: Sih kadang kita sudah ordernya banyak dan besar ya hari uangnya. Lalu kak, barang sudah datang kak, bisa batal kah? Kadang ya sudah tidak apa-apa. Jadi kadang ya sudah, aduh bagaimana ini. Tetapi kalau kita sebagai member dan kita mencintai kita punya produk itu, saya yakin yang kita mau menyerah tidak lagi.
0: Iya, asli ya. Mungkin ritme ya, kamu udah terbiasa gitu selama 6 tahun.
2: Selama 6 tahun,
0: jatuh bangun
2: iya.
0: Jadi kayak sudah terbiasa ya. Kadang kalau saya sudah pesan barang sudah datang ke bulan bata, ya sudah saya pakai sue.
2: Ya sudah, kalau saya mau, kalau saya apa bisa mau pakai, saya pakai. Kalau tidak ya kita jual lagi ke orang lain.
0: Iya, benar banget. Pasti ada yang mau juga. Tapi saya kadang buka di all shop online gitu ya. Ada beberapa toko ya di itu aplikasi Orange gitu ya. Kayak mereka menjual Oriflame juga. Apakah itu asli atau gimana?
2: Member itu banyak ya, member Oriflame itu banyak sekali membernya. Jadi kayak penjualan itu semua boleh menjual lewat apapun itu.
0: Okay. Nah,
2: jadi kayak ada yang diaplikasikan mereka jual sudah patokan harga ini, mereka tidak rubah lagi. Beda sama kalau kita yang hanya di story di Facebook kan setiap bulan setiap hari, kalau kita promosikan itu kan promonya setiap bulan, promosikan setiap hari ya. Jadi kan harganya itu bisa berubah. Jadi kayak oh ya sudah kak ini harga begini kak, bisa kurang boleh. Jadi kita kurangkan dari yang diskonnya kita itu boleh gitu.
0: Berarti kalau yang jual di kayak misalkan di Shopee ya contohnya guys ya, misalkan dia harga tuh sangat melenceng dari yang lo jual.
2: Dari dong jual karena dia masih pikir lah ya, dia punya ongkir lah dari sana. Kalau kita kalau kita mau jadi member ya kita jual di sekitaran kalau kita tinggal di Atambua, kita jual di Atambua, bisa juga ke Keva, Kupang. Intinya yang pengirimannya jangan
0: mahal,
2: di atas ya
0: mahal. Berarti gitu. Fix ya yang mereka jual di Shopee itu bukan KW ya asli.
2: Iya, asli. Tetapi ya
0: ada yang KW ke tidak kira-kira?
2: Kalau untuk produk Oriflame-nya tuh tidak ada sih yang KW.
0: Iya,
2: untuk
0: menurut saya iya. Kan tidak ada parfum CC juga.
2: CC juga, iya.
0: Iya, lu mau PML di mana? Dia punya bibit dari Miss Giordani dan sama Eklat. Tidak akan ya.
2: Tidak ada.
0: Kecuali lu
2: sini.
0: Pergi beli yang CC ya. Oke. Okay. Iya, berarti yang di online itu fix.
2: Itu kayaknya iya, itu mereka ya? Member juga. Yeah. Cuman harganya itu tidak sama kayak kita yang tidak di toko Orange itu.
0: Oke, mungkin mereka berpikirnya tuh ongkir.
2: Ongkirnya itu jadi harganya tuh di atas menceng jauh.
0: Apalagi kalau kita udah beli banyak-banyak itu kan, wah itu mahal juga
2: mahal,
0: itu.
2: Iya.
0: Itu ongkir mahal orang kan akan mau beli lagi ya. Tapi berarti baguslah kalau memang di online itu tidak
2: bagus,
0: ada.
2: Tapi lebih baik sih yang kenal kalau oh ini satu dia member Orphebia sudah pesan di dia saja
0: iya.
2: Toh daripada langsung ke di apa
0: lama lagi belum lagi
2: ongkir lagi
0: iya. Apalagi kalau kita dan kita mungkin bisa cicil dikit
2: bisa cicil, iya.
0: Daripada lu batal mendingan lu cicil ya menurut lu kemana nih Ian
2: iya, toh,
0: daripada batal mendingan batal, lu cicil
2: kak, lu cicil saya soalnya apa kan iya tapi kan kalau kayak saya ya sudah kak kira-kira kapan gitu kira-kira.
0: Aduh, saya ini bingung yang sama beli di Luka atau kan ya, ada 5 orang di WhatsApp yang tiap hari dia tuh memposting promo dari Oriflame.
2: Sebenarnya jadi member
0: mau beli
2: nih.
0: Mana tinggal mana itu ya?
2: Jadi dari apa fungnya?
0: Jadi akhirnya cuman skip lihat aja. Aduh,
2: belum ada uang,
0: Lima orang, guys. 5 orang yang berteman sama saya di WhatsApp ini semuanya posting promo Oriflame besar-besaran. Mau beli mana tinggal mana ya? Skip, guys. Oke, okay. Nah Ian kamu bilang selain soal bisnis ya nilai atau kebiasaan positif yang paling banyak membuat kamu berubah 6 tahun ini waktu kamu lebih terarah. Selain itu ada tidak mungkin hal-hal yang membuat kamu jauh lebih positif lagi mungkin?
2: Mungkin lebih mencintai diri sendiri.
0: Wow,
2: mungkin.
0: Misalkan?
2: Dari mencintai diri sendiri itu jadi produk yang saya pakai melekat di dalam saya punya diri toh. Jadi kayak saya pakai body cream. Saya lebih mencintai diri sendiri sih dengan produk mencintai diri sendiri dengan produk-produknya Oriflame itu gitu. Jadi saya bisa mengajak orang lain untuk lebih mencintai diri mereka juga dengan memakai produk-produk Oriflame ini gitu.
0: Benar. Kita enggak perlu tabar pesona pakai banyak emas.
2: Emas make, atau apa yang harus dilihat orang. Oh iya. Oh dia nih oh gini. Tidak perlu sebenarnya. Kita pun bercantik kita pun diri sendiri dulu baru. Orang lain
0: karena kalau sonde ada semua tapi kalau kita harum orang senang dekat dengan kita lu harus harum ya udah habis mandi semprot body mist terus pakai body cream setelah itu semprot lagi Eklat atau mungkin Miss Giordani fix orang bakal dekat lu karena seharum semerbak itu ya oke bukan sebongkah berlian dan segenggam emas ya tapi cuman sebotol Miss Giordani tapi Miss Giordani juga mahal ya, tidak sanggup.
2: Tidak apa-apa sih, selain dari Miss Giordani kan ada banyak-banyak parfum yang di bawahnya begitu.
0: Oke. Next guys, di era medsos sekarang Ian, bagaimana cara kamu membangun hubungan yang tulus dengan pelanggan maupun tim, bukan sekedar mengejar penjualan? Apakah selama ini ada yang komplain atau mungkin lu yang emosi gitu?
2: Oh iya.
0: Asli.
2: Asli kalau emosi ya?
0: Iya, asli.
2: Kalau emosi itu yang pas kalau iya, dia tanya kak, ini barangnya kira-kira kapan sampai? Sudah jelaskan kak. Iya, 4 atau 5 hari. Oke, nanti besoknya lagi tanya lagi kak. Kak, sabar. Nanti barang sampai tuh langsung saya antar. Apalagi yang dia belum bayar ya. Itu dia suka banyak tanya
0: bacot,
2: begitu, bacot
0: cincong,
2: gitu. Tapi sebenarnya memang sekarang tuh harus butuh kesabaran dalam hadapi pelanggan-pelanggan tuh kayak kita sudah usaha menjanjikan dengan mereka. Jadi eh kok harus pakai ini supaya kok pung badan harus begini harus harum harus putih begini tapi memang kenyataannya kok harus coba di mana tuh kok harus coba dan pasti kok akan ketagihan
0: tapi ini mungkin masukan dari saya buat kamu Ian kamu bisa mencoba trik ini bisa nggak sih kamu mungkin membeli beberapa produk yang kamu ridikan memang
2: harus gitu. Ya itu ya
0: mungkin tidak semua
2: tapi memang
0: semua beli juga member juga bisa
2: bangkrut iya memang jadi member hanya uang datang hanya untuk beli itu barang
0: kan? Iya jadi mungkin kamu punya budget misalkan 2 juta atau 3 jutaan oke nggak apa-apa kamu beli aja hampir semua yang orang beli selama ini
2: iya, benar.
0: Ketika promo kamu posting
2: ini iya,
0: salah
2: benar.
0: Satu trik
2: salah satu
0: gitu
2: trik
0: ya.
2: Benar
0: salah satu trik dari salah satu orang yang mau beli Miss Giordani mesti mikir-mikir ya saya ya kayak ketika kamu posting promo, kak ini ready kok, iya ready sekarang, be antar, selesai.
2: Iya,
0: lu harus pakai trik itu. Tapi ya membelinya itu sesuai dengan kebutuhan keinginan mereka.
2: Iya, benar.
0: Beli body cream banyak-banyak tapi yang laku cuma satu.
2: Yang laku cuma satu sama.
0: Sama
2: tapi tidak apa-apa, nanti bulan berikutnya. Tapi kan perputarannya kan lama.
0: Iya, iya. Pokoknya hadirkan memang. Tapi saya mau tanya nih, untuk body cream yang paling harum itu apa? Giordani, Eclat atau Love Potion atau
2: untuk body creamnya semuanya tuh harum, tidak
0: yang
2: ada
0: paling,
2: yang
0: paling ada kayaknya satu yang paling harum.
2: Itu tuh semua tergantung dari
0: ya.
2: Jadi kalau mau Eclat boleh, mau Giordani boleh, mau Love Potion boleh. Love Potion tuh harum.
0: Yang paling Eclat mahal, paling murah di antara.
2: Kalau untuk body cream tuh semua harganya sama, tidak sama ada yang lebih mahal, lebih itu. Kalau promonya sama. Kalau 89 semua gitu.
0: Berarti kamu belinya dengan harga 89.000.
2: Nah, kalau tergantung sih, kalau kebutuhan saya, kalau body creamnya habis pas kalau promo enak gitu. Ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan banyak kebutuhan kan memang harus toh.
0: Iya, makanya sudah pesan belum bayar, terus banyak tanya, banyak cincong, banyak bacot.
2: Kan itu kan bisa beli untuk pasangan juga. Seperti Mbak Tia bisa beli untuk kakak juga.
0: Kakak siapa? Beli untuk diri sendiri. Kakak siapa sekarang? Saya kakak siapa? Laki-laki. Aduh.
2: Jadi parfum sendiri. Ini parfum pasangan toh.
0: Oke. Okay. Oriflame punya ya?
2: Enggak punya. Oriflame punya pasangan.
0: Tapi Oriflame itu kebanyakan dia cuma di batasnya 50 mil gitu ya. Atau ada yang 100?
2: Ada, 50 ya.
0: Iya, kebanyakan 50.
2: Kebanyakan 50.
0: Iya. Jadi pakai harus tahu diri, semprot juga.
2: Sebenarnya
0: sadar
2: kalau
0: diri.
2: Untuk mau bertahan lama itu cuman kita bukan semprot kayak parfum lain seluruh badan, tidak sih. Di area-area tertentu saja itu juga sudah sangat harum kalau untuk parfum.
0: Titik-titik sensitif gitu tuh di mana aja bisa tercium.
2: Bisa
0: itu,
2: tercium.
0: Kamu tahu itu titik-titiknya mana aja?
2: Di pergelangan tangan, tangan, di leher. Di situ saja sih sebenarnya itu sudah harum sekali. Jadi tidak perlu kita semprot seluruh badan.
0: Iya, tidak gitu. Berlaku untuk saya yang mandi parfum ya. Tapi seru ya, ternyata kita berbicara soal Oriflame, kita baru tahu seluk-beluknya seperti apa, guys. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi buat kamu lagi dengerin, lagi nonton, mungkin kamu penasaran, jadi menjadi seorang member Oriflame itu seperti ini. Cara daftarnya itu di mana tuh, Shay?
2: Bisa melalui saya daftar.
0: Oke, guys. Hafal wajahnya di YouTube. Ya, ini Christian
2: Yunita
0: Christian apa?
2: Bere.
0: Aduh, saya juga hafal lupa hafal ya. Oke, menurut kamu apakah menjadi member Oriflame itu bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar dan berkembang, dan mengapa?
2: Sangat bisa untuk anak muda yang hanya pegang HP, hanya buat-buat yang hal-hal yang tidak tidak perlu. Bisa. Jadi anak muda tuh banyak mencoba, belajar untuk mencoba daripada tidak pernah mencoba.
0: Iya. Daripada kebanyakan buka
2: TikTok
0: ya, ikut dance challenge, menghabiskan waktu,
2: tenaga lagi, waktu lagi.
0: Mending jadi member.
2: Iya. Ayo gabung.
0: Dapat
2: gratis lagi.
0: Iya, betul. Ini teknik marketing yang kayak gimana ya? Saya juga bingung ini, guys. Oke, kalau bisa kembali ke hari pertama kamu bergabung 6 tahun yang lalu tuh, iya. Nasihat apa yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri?
2: Nasihatnya untuk diri sendiri itu 6 tahun lalu ya. 6 tahun lalu dengan tahun sekarang sih kayaknya tetap mencintai diri sendiri.
0: Tetap mencintai diri
2: itu
0: sendiri
2: saja.
0: Ya. Dari awal hingga terakhir tetap mencintai diri sendiri.
2: Jadi berikan yang diri sendiri dulu, hadiah terbaik untuk diri baru ke orang lain gitu.
0: Oke, ini yang terakhir ya sebelum kita tutup. Apa sih mungkin wejangan gitu ya dari kamu untuk anak muda yang mau mencoba tapi takut gagal duluan gitu. Kayak Isa mau masuk member tapi saya takut kalau saya sana ada uang untuk beli itu barang terus saya jual, takut nanti ada orang yang penuh ketakutan kayak saya sudah capek-capek kumpul uang, saya beli, giliran datang tidak ada yang beli, takut barang sudah laku. Itu paling menakutkan itu, seperti itu tuh.
2: Jadi begini. Kita kan menjadi member Oriflame ini juga kita ada komunitas sendiri. Jadi komunitas tuh dalam hal-hal yang positif. Jadi kayak intinya kau coba dulu. Jadi kau masuk jadi member, habis itu kita sama-sama berkumpul, kita belajar trik-triknya. Oh iya. Kalau kau hanya cuman mau memakai produk, oke, sambil kau tawarkan. Jadi kalau kayak kau punya diri, kau sudah rasakan dia punya ini, jadi kau tawarkan ke orang juga, kau tidak ragu-ragu lagi.
0: Iya, benar.
2: Gitu. Jadi awal yang pertama itu kau harus mencoba. Jadi kau harus membeli produk itu untuk pakai.
0: Pakai.
2: Gitu. Jadi sesudah kau pakai, kau tawarkan ke orang, orang tidak mungkin tolak. Ih, karena betul. Sudah tahu.
0: Iya.
2: Oh, ini dia sendiri saja pakai. Bukan dia hanya omong gitu.
0: Makanya dari awal kita ngobrol sampai akhir kamu bilang nasihat untuk diri sendiri.
2: Mencintai diri sendiri.
0: Mencintai diri sendiri. Iya. Betul. Kita sebagai pemakai, kita pakai saja kita kerasa aduh harum sekali.
2: Iya.
0: Aduh kayak puas sekali.
2: Iya.
0: Saya merasa ini jadi saya sekali,
2: iya,
0: ya.
2: Gitu.
0: Apalagi jual ke orang, wow, itu kayaknya lu yang insecure sendiri.
2: Iya,
0: saya tidak, saya pemakai, jadi saya tahu
2: saya
0: seperti
2: tahu,
0: apa
2: iya, benar.
0: Ya, wow, luar gitu. Biasa banget. Mungkin masih ada motivasi-motivasi terakhir sebelum kita close, silakan untuk teman-teman yang lagi nonton.
2: Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton, yang pertama, kita boleh bermimpi, tetapi harus selalu mencoba. Kalau yang lebih parahnya lagi, kita tidak pernah mencoba, tapi kita takut, iya begitu.
0: Oke, itu paling puruk dan paling tidak bagus itu sebenarnya. Jadi harus mencoba dulu biar tahu teman pro 2 ya. Jadi menjadi seorang member Oriflame itu sebenarnya tidak susah, gampang-gampang aja, intinya punya niat dan yang pastinya selalu menjadi seorang pemakai dulu ya. Jadi jangan lu beli habis lu sendiri tahu
2: deh ini untuk apa
0: gitu.
2: Iya, begitu.
0: 6 tahun nih kayaknya tahu suluk beluk Oriflame nih ya, 6 tahun nih kayaknya sulinca parah ini. Oke, teman pro 2 itu ya obrolan kita siang hari ini. Semoga cerita yang udah disampaikan oleh Ian sebagai salah satu member Oriflame selama 6 tahun ini ya bisa ya menjadi pembelajaran untuk kita gitu. Karena setiap perjalanan itu kayak punya proses gitu ya. Dan setiap langkah itu bisa membawa kita pada banyak pengalaman berharga. Mencintai diri sendiri. Menjadi member Oriflame, lu juga harus menjadi seorang pemakai Oriflame biar lu tahu seberapa harum semerbaknya diri kamu, cie. Oke, saya Rantia Superji pamit undur diri dan ada Ian.
2: Dan saya Ian.
0: Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Nanti dia ini kan selain sebagai apa? Sensus apa tadi?
2: Sensus ekonomi dari kantor PPS ya.
0: Dia juga sebenarnya terlibat dalam menjadi seorang agen emas. Nanti ya kalau dia emasnya udah banyak banget bakal kita undang ya.
2: Oke.
0: Sekarang ini emasnya baru segenggam. Tapi segenggam ini banyak.
2: Emas belum juga.
0: Emas mainan maksudnya gitu.
2: Bercanda. Banyak itu banyak.
0: Bercanda ya. Oke, kita berdua pamit dulu guys ya. Sampai jumpa dan semoga kamu gak bosan nonton kita berdua. Bye-bye.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Masih di Santai Siang Produa FM Matambua, teman terbaik kamu. Dan sudah di jam 1 siang ya. Jadi ya, jam-jam segini tuh jam keramat banget, tidak sih? Perut kenyang, habis makan siang, angin sepoi-sepoi. Aduh, matanya langsung sisa 5% alias tinggal melotot dikit lagi udah ketiduran. Tapi tenang aja, mending tahan dulu ngantuknya ya. Mending dengerin Adelia ya, barengan sama lagu-lagu hits pilihan kamu ya pastinya. Nah, teman Pro 2, sambil menemani siang kamu, Adelia punya info hangat datang dari dunia olahraga nih. Khususnya buat kamu fans bola dan anak-anak Man City garis keras. Jadi Manchester City baru saja menjalani laga pembuka pramusim mereka di Asia, tepatnya di Stadion Kai Tak, Hong Kong kemarin ya, Sabtu 1 Agustus 2026, tolong Pro 2. Pertandingan tanding lawan Inter Milan ini berakhir imbang 1-1 sebelum akhirnya City kalah di adu penalti. Tapi nih ya, meskipun kalah di penalti, sang pelatih Enzo Maresca justru senyum puas banget nih. Kenapa? Soalnya performa anak-anak muda alias lulusan akademik Man City tampil luar biasa banget di laga itu. Maresca bahkan berani menurunkan pemain muda seperti Stephen Fonny dan Divin Mubama sebagai starter ya, ditemani senior Akamsi kayak Phil Foden dan Rico Lewis. Hasilnya Divin Mubama malah nyetak gol pembuka di babak pertama plus Rian Kaido yang masuk di babak kedua ya, bikin penonton geleng-geleng kepala karena mainnya cakep banget nih ya. Jadi Maresca bilang momen tur ke timur jauh ini emang kesempatan emas buat nambah jam terbang anak-anak muda ini sebelum musim resmi dimulai. Lagian di tahap pramusim gini, teman Pro 2, yang terpenting itu genjot kondisi fisik dan kebugaran tim ya, bukan cuma sekadar hasil akhir gitu. Mantap banget ya pembuktian kalau daun muda ya dikasih kepercayaan tuh bisa mekar dengan indah lah. Oke deh, harus dengerin kabar olahraga tadi biar kamu tidak ngantuk, biar semangat di jam 1 siang ini. Adelia mau puterin salah satu lagu hits yang bikin mata kamu kembali segar bugar ya. Jadi tahan kantuknya dulu, tetap nongkrong terus di 99,8 Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
0: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Produa FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Produa.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Masih di Santai Siang Produa FM Atambo, teman terbaik kamu. Masih barengan sama saya Adelia Manik di sini, teman Produa. Dan jam sudah menunjukkan pukul 14 ya. Dan kali ini kita di informasi seputar dunia entertainment. Adelia punya kabar super keren dari industri musik tanah air. Girl group asal Indonesia Nona yang berada di bawah naungan label internasional baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong ya. Lagu ini unik dan lokal banget. Alih-alih pakai konsep glamour ala perkotaan luar negeri, Nona justru merayakan keunikan jalan Indonesia. Di musik videonya, kamu bakal nemuin elemen yang akrab banget sama keseharian kita ya. Mulai dari angkot, toko kelontong, sampai kursi plastik ya, hajatan yang warna-warni gitu. Dan tidak cuma visualnya, secara musik mereka tuh cerdas banget karena masukin sampel suara klakson ya, om telolet om gitu, ke dalam aransemen lagu dance pop yang modern dan penuh energi itu. Hasilnya, yes, belum berapa hari rilis, MV-nya di YouTube sudah ditonton lebih dari 1,1 juta kali. Bukti nyata ya, kalau budaya lokal dikemas apik bisa punya standar global dan dilirik dunia pastinya. Bangga banget ya teman Pro 2 ya, ini bukti ya kalau karya anak bangsa tidak perlu kehilangan identitas lokalnya.

0: buat bisa bersaing di kancah internasional. Penasaran kan sekeren apa lagunya Tamang Pro 2? Jangan lupa kamu dengarkan sendiri ya. Oke, itu dia informasi dari dunia entertainment siang ini Tamang Pro 2. Adil yang masih punya beberapa informasi lagi buat kamu. So, stay tune terus.
1: Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ada Perunggu dengan Gemilang Temang Pro 2. Dan tidak terasa lagu ini akan menutup perjumpaan kita di siang hari jelang sore ini, Temang Pro 2. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia di sini, Temang Pro 2. Adelia pamit undur suara dari ruang dengar kamu ya, Temang Pro 2. Sudah menemani Adelia dari pukul 10 pagi tadi sampai dengan kurang berapa menit lagi nih, sudah mau jam 3 ya, Temang Pro 2 ya. Dan sampai ketemu lagi besok ya, Temang Pro 2, tentunya di jam 5 pagi ya. So, saya Adelia pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Have a nice day ya. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: jalan keluar teman Pro2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Dari posisi 20 minggu lalu, that was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: Di dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu
1: Jauh. Number 4.

0: dia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: kedua, sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Teman Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girl yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya. Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Di minggu ke-8 nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7 nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off Life.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Itu tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria
1: Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi ditemenin bareng gue Ocit di Sore Ceria Weekend pastinya, yang bakal nemenin sore hari ini ya teman Pro 2. Walaupun cuacanya agak sedikit panas, gak sedikit sih, lebih tepatnya banyak. Ya tapi gak apa-apa teman Pro 2, gue bakal nemenin lo sampai nanti di jaga malam seperti biasa ya. Seperti kemarin teman Pro 2, nanti gue bakal nemenin dengan lagu-lagu dan juga obrolan-obrolan yang mungkin seru di sore hari ini. Jadi kalau misalkan lo pengen ikutan ngobrol juga bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sebelum itu gue bakalan mulai siaran hari ini dengan muterin lagu dari Rizwan Seketika.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
1: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk.

empuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Oke teman Pro 2, saat ini kamu mungkin sedang mengalami stres ya. Oke, kalau misalnya kamu sedang mengalami stres ya teman Pro 2, beberapa dietitian merekomendasikan pilihan makanan yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh ketika sedang menghadapi stres. Sebagaimana dikutip dalam siaran Real Simple pada 29 Juli lalu, dietitian Teresa Ling menyampaikan bahwa salad salmon bisa dijadikan opsi makanan saat stres. Nah, kayaknya di sini susah ya cari salmon ya. Menurut Teresa Ling ini, salad salmon merupakan makanan rendah karbohidrat yang mengenyangkan, juga bisa membantu menjaga energi tetap stabil dan meredam keinginan makan yang terkadang muncul akibat stres. Nah, Ling juga merekomendasikan segenggam kacang macadamia sebagai camilan sehat yang mengenyangkan semasa stres ya. Menurutnya, makan kacang macadamia bisa memuaskan keinginan untuk mengudap sekaligus menyediakan lemak sehat yang bisa menghadirkan rasa kenyang. Dan Ling juga merekomendasikan moussi coklat, juga yogurt Yunani yang mudah dicerna dan kaya protein untuk memenuhi keinginan menikmati makanan manis semasa stres. Moussi coklat ini bisa dibuat dari mencampur krim kental, bubuk kakao, campuran eritritol, alulosa, dan juga yogurt Yunani. Nah, kalau tidak punya banyak waktu untuk memasak makanan lengkap, para ahli gizi utama khususnya di Butcher Box, Amy Shapiro, MSRD, CDN ya. Beliau menyarankan memilih makan salmon dan sayuran yang dimasak selama sekitar 12 menit menggunakan air fryer saat makan malam. Jadi salmon ini memberi omega 3, mendukung kesehatan otak dan membantu mengurangi respon stres, dan protein menjaga energi tetap stabil sehingga tidak merasa lemas dan mencari camilan 1 jam kemudian. Iya, kayaknya cocok juga untuk yang diet-diet gitu ya, biar gak cepat lapar kan ya. Oke, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju
2: kemari. Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Radio SM.
2: Perbaiki apalagi ke suatu lembaga pendidikan sebenarnya turut berkontribusi.

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Oke teman Pro 2, memasuki bulan Agustus 2026 ini ada jajaran drama Cina yang terbaru kembali hadir menyapa penggemar ya, lewat deretan kisah romansa, baik dengan latar kisah modern atau juga custom drama ya. Nah, tayangan bulan ini menyuguhkan lika-liku hubungan yang berkembang dari lingkungan sekolah hingga dinamika keras di dunia sekolah hingga kantoran ya, seperti ada The Genius of Girlfriend yang mempertemukan Tian Xiwei dan Hu Fitian. Sementara kisah cinta di dunia kerja juga akan ditampilkan dalam The Early Spring, kisah pertumbuhan karir serta hubungan asmara penuh kesalahpahaman yang dibintangi Sun Qian dan juga Jin Boran. Bulan ini juga diramaikan custom drama yang mengusung tema perjuangan dan takdir yang berliku. Ding UC dan juga Deng NC akan reuni dan juga siap mengaduk emosi penonton lewat The Road to Splendor. Narasi ketangguhan serupa juga hadir dalam Against the Current yang mempertemukan Tan Song Yun sebagai mantan putri bangsawan yang terpaksa menyamar menjadi pelayan dengan Liu Suyi sebagai tunangannya. Melengkapi jajaran rekomendasi, intrik politik kekaisaran yang pekat turut disajikan lewat Royal Betrothal. Nah, drama ini sendiri mempertemukan Wu Jinyan dan juga Chen Zeyuan yang memerankan kaisar muda berjiwa penegak keadilan. Nah, karena itu teman Pro 2, ini dia selengkapnya kita bakal bahas ya, drama-drama Cina yang terbaru di Agustus 2026. Oke, mulai dari The Genius of Girlfriend, Lin Zixia diperankan Tian Xiwei, seorang gadis jenius sangat pintar dalam matematika, lugas tapi canggung secara sosial dan tidak memiliki teman sejak kecil. Setelah masuk SMA Negeri 1 di provinsi, ia bertemu siswa berprestasi yang karismatik, Jiang Yubai, diperankan Hu Yitian, melalui kompetisi pemecahan masalah dan menjadi teman sebangkunya. Sebagai seorang yang mudah bergaul, Jiang Yubai membantu Lin Xixia untuk berbaur dan memperkenalkannya kepada teman-teman seperti Tang Ting Ting, diperankan Zhao Jiamin, Duan Qian, diperankan Xia Haoran, dan Shen Fuxuan, diperankan Lai Weiming, dan juga Jin Bai Hui, diperankan Vian Tian. Nah, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Lin Xixia mengajarinya dan hubungan mereka

dewasa yang murah hati dan penyayang. Ia lahir dari keluarga sederhana tapi punya ambisi besar ya. Bertemu Fu Ting Hyun diperankan Deng Ensi, seorang wanita dari keluarga bangsawan yang dituduh secara salah berselingkuh, dan mereka terpaksa melarikan diri bersama. Keduanya melewati banyak ujian dari keluarga dan pengadilan, berjuang melawan takdir, dan akhirnya menjadi pasangan legendaris. The Road to Splendor tayang 8 Agustus nanti di WTV, teman Pro 2. Okay, kita akan lanjutin lagi bahasan beberapa dracin lainnya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Oke teman Pro 2, masih ngomongin rekomendasi drama Cina terbaru yang tayang di Agustus 2026. Ada Against the Current, ya. Shen Jialan diperankan Tang Song Yun yang dulunya cucu bangsawan jatuh dari kehormatan setelah keluarganya dituduh melakukan pengkhianatan secara salah. Ditinggalkan oleh tunangannya Lin Jin Ki, yang diperankan Liu Sueyi, ia terpaksa menyamar sebagai pelayan di rumah tangganya. Meskipun menghadapi kesulitan, ia menolak untuk menyerah pada takdir. Dengan ketangguhan dan kecerdasan, ia mengatasi hambatan kelas, memenangkan hati Lin Jin Ki, mendapatkan rasa hormat keluarga, dan akhirnya membersihkan nama keluarganya. Against the Current tayang di WeTV ya, teman Pro 2. Terus ada di Early Spring, ada Zhang Zitao yang diperankan Sun Qian. Seorang lulusan biasa secara tak terduga mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan periklanan terkemuka di dunia dan memasuki dunia kerja sebagai seorang pemula. Pada hari pertama, bosnya yang bermulut tajam, Luan Nian, diperankan Jin Boran, menyuruhnya untuk mengundurkan diri. Tanpa gentar, ia bertahan menghadapi tekanan, tumbuh melalui tantangan, dan akhirnya membuktikan dirinya sebagai seorang profesional yang cakap. Nah, di sepanjang perjalanan ia jatuh cinta pada Luan Nian, namun setelah 6 tahun bersama, serangkaian kesalahpahaman memaksanya untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Ketika mereka bertemu lagi, ia telah kembali ke kampung halamannya menjalankan restoran dan perusahaan acara kecilnya sendiri, menjalani hidup sesuai keinginannya. Di Early Spring tayang di Youku, teman Pro 2. Terus yang berikut ada The Royal Betrothal ya. Cerita tentang dinasti Daning yang agung berada dalam kekacauan, dilanda perselisihan internal, ancaman eksternal, dan kolusi antara pejabat dan kekuatan kriminal. Sebuah aliansi yang kuat muncul untuk menghancurkan jaring korupsi ini. Meng Tinghui diperankan Wu Jinyan, seorang yatim piatu dan dari gurun diselamatkan kaisar muda tanpa mengetahui identitas satu sama lain hingga bertahun-tahun kemudian, membuat sejarah dengan menjadi perempuan pertama meraih penghargaan Triple First dalam uji kekaisaran dan juga mengamankan posisi kunci di pengadilan pengawasan. Nah, kaisar muda Ying Guo diperankan Chen Zeyuan bertindak tegas menyeimbangkan kekuatan dua kanselir di pengadilan sambil menyamar dengan main hakim sendiri yang menggunakan pedang melawan ketidakadilan di jalanan. Drama ini akhirnya tayang lebih cepat ya, 29 Juli lalu di Mango TV, teman-teman. Pecinta drajin harus nonton ya film ini pasti. Oke, tetap di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Alright teman Pre2, selamat malam lagi buat kamu semua. Aduh, ini malam keberapa Imel nemenin kamu teman Pre2? Sudah 3 malam kita bersama. Jadi ini malam ketiga. Kedengarannya kayak malam ketiga banget nih, tapi emang ini malam ketiga Imel nemenin kamu di Jaga Malam. Wow, gimana hari minggunya? Weekendnya sudah berakhir malam ini. Tapi ya harus tetap semangat teman Pre2, karena besok kayaknya ada bau-bau menyenangkan nih ya. Kalau kan misalnya awal bulan gitu ya teman Pre2. Jadi semangat aja untuk memulai hari Senin kamu. Biasanya orang benci sama hari Senin, tapi kayaknya kalau hari Seninnya di awal bulan kayaknya bisa diterima lah, menyenangkan. Jadi mungkin kamu lagi siap-siap untuk kebutuhan besok, atau enggak lagi nge-prepare apa yang bakal kamu perluin besok, sambil Imel temenin di Jaga Malam ini dari jam 7 sampai di jam 12 teman Pre2. Jadi jangan kemana-mana, kita seru-seruan malam ini di Jaga Malam. And next ada Malik and the Essentials teman Pre2, Senja Teduh Pelita. Oh, katanya lagu ini tuh selalu diputer di Pelita Area. Waduh, penasaran sih sebenarnya, cuman harga tiketnya aduh ya, sangat bombastis banget ya teman Pre2. Jadi kita dengerin ya malam ini aja. So this is Malik and the Essentials, Senja Teduh Pelita.

0: Kenapa sih gelisah sendiri, putus cinta?
1: Semalam tidurnya gak nyenyak, atau kenapa sih?
2: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus, gak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
3: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: lama.
1: Alright, teman berdua, ada Aditya Sofian sesuatu di Jogja. Ada apa sih dengan di Jogja gitu ya? Kata orang sih teman berdua, kalau ada satu kota atau satu tempat yang sangat menarik perhatian kamu, kayaknya kamu punya cerita di kota itu. Waduh, jangan-jangan kalau ya Jogja terus lewat FYP kamu, terus kamu mikirin Jogja terus, jangan-jangan jodoh kamu di Jogja. Aduh, berhalu banget malam-malam ya teman berada. Tapi ya is okay lah. Tapi saya suka loh quotes itu, karena itu tuh bikin kita tuh jadi bermotivasi, termotivasi maksud saya teman berdua. Kayak kan suka banget nih sama Jepang. Nah, kata orang, jangan-jangan kamu punya cerita di Jepang. Aduh, pengen banget. Iya, tolong ya. Amin, amin banget, amin. Ya, tapi teman berdua, kita lagi gak ngomongin soal tempat wisata malam ini. Ada satu informasi teman berdua dari Kepala BGN Sudaryono yang menghentikan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG Karangturi, Semarang, Jawa Tengah setelah insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis yang menyebabkan korban sempat mengalami pusing, mual, muntah, dan juga diare. Jadi beliau juga langsung menjenguk para korban di sejumlah rumah sakit di kota Semarang, yaitu ada Rumah Sakit Permata Medika, ada Rumah Sakit Bakti Tamtama juga teman berdua, dan akhirnya mengambil keputusan untuk memberhentikan sementara. Ya, semoga yang sementara dirawat pada bisa cepat lekas sembuh ya, dan semoga program ini lebih baik lagi lah ke depannya gitu. So, kita lanjut teman berdua, ada bermimpi. Aduh, malam-malam gini mimpi menghalu kah dari mahal ini teman berdua. So,

kesempatan bebas ya, atau kehendak bebas begitu, sehingga ya yang mau tertarik bergabung gabung, kalau yang tidak berminat begitu tidak dipaksakan, atau seperti apa?

Meja Malam, jangan galau malam-malam.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Jangan galau malam-malam.

Oke, kita mau pre 2 ada IG kita featuring Hindia masih ada cahaya di jam 7 ya. Jam 7 lewat 58 menit. Masih 2 menit lagi kita di jaga malam ya, teman pre 2. Nanti di jam 8 itu seperti biasa hari Minggu bakal ada Pro 2 Indie. Jadi nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk dengerin musisi-musisi indie ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus karena nanti Imal bakal balik lagi di jam 9. So, kita lanjut teman Pro 2 ada Callum Scott with You Are The Reason. Abis itu baru kita gabung bareng sama Pro 2 Jakarta. So, here we go.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Okay, teman Pro 2, jam 9 ya. Kamu udah dengerin Indonesia Pro Indie. Kita balik lagi ke Pro 2 FM Atambua. Nanti di jam 9 itu bakal masuk di sesi request. Nanti bakal ada mini drama dulu buat email putri buat kamu. Abis itu baru kamu boleh request lagu deh. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Pokoknya stay tune di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya? Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Oke, teman Pre2, itu was Budi Doremi ada untukmu. Lagunya cocok banget tuh buat kamu dengerin malam-malam begini. Jadi thank you buat Putri yang udah request. Dan buat teman Pre2 yang mau request lagu malam ini di Jaga Malam, boleh banget dong. Bisa lewat nomor WhatsApp kita ya di 0851 372 8493. Dan teman Pre2, kamu juga bisa request lewat Facebook, Instagram juga boleh. Pokoknya langsung kamu DM aja ke @rri_pro2atambua. Mungkin sambil mau cerita-cerita weekend kamu gimana nih teman Pro2. Karena kalau biasanya perjalanan yang menyenangkan tuh bisa jadi sebuah memories. Sama kayak Main on 5 teman Pro2 yang mau lewat ada memories. So, here we go.

0: dapet deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
1: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
0: Lah, terus gimana dong?
1: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
0: Oh.
1: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
0: Okay.
1: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
0: Oh gitu.
1: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
0: Oh.
1: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
0: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget, perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
1: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.
2: Oke. Pendengar di mana saja berada. Yang pastinya di balik keindahan dan kelestarian negara Pariaman, terdapat hal penting yang perlu kita cermati bersama ya.
3: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, The Mempro 2 Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang dan Garis Menyilang. Jadi buat kamu yang mau request lagu masih boleh banget nih, The Mempro 2. Habis ini email mau puterin requestan dari Vika yang katanya mau dengerin lagunya Keisha Lefronka featuring sama Nyoman Paul Denganmu Saja. Aduh, lagi jatuh cinta kah apa gimana nih? So langsung

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: tulis spray atau dalam bahasa Inggris ini disebut bell bottom. Saat ini celana model legendaris yang punya bentuk sangat khas, tepat dari pinggang sampai lutut, lalu melengkung.
1: Jaga malam, jangan galau malam.

hate the winter, can't stand the cold. I didn't

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Alright, 92, it was Sweet Disposition from The Temper Trap, requestan dari Lara Purnamasari, yang saya jadi tahu lagu kesukaannya Lara adalah Sweet Disposition. Jangan-jangan Lara suka ini ya, apa sih, mendaki ya, suka pergi ke alam. Soalnya lagu ini entah kenapa di telinga saya tuh vibes-nya tuh alam banget. Ya, yes, seperti itu teman berdua. Thank you Lara udah request. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan buat teman berdua, Imal tutup jaga malam hari ini. Terima kasih sudah menemani saya menyiar di malam ini. Kita 3 hari, guys, di jaga malam. Waduh, besok ketemu selama 3 hari ke depan. Liburan dulu cenah. Abis itu baru kita ketemu lagi maybe di hari Kamis ya teman berdua. Jadi buat kamu yang masih ngedengerin Pro 2 FM, kita masih punya 1 jam lagi di Jazz Music, tapi jam jaga malamnya harus berakhir di sini. Jadi email sekalian langsung pamit aja deh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terakhir ada Olivia Rodrigo teman berdua with Trader. So here we go.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Imel Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Atam Buah yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dari Jalan Altari Atam Buah, segenap yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam sejahtera bagi semua pendengar setia RRI Pro 2 Atambua dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Sertika Taga selaku penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Kabupaten Timur Tengah Utara, menyapa di pagi hari ini dalam siaran radio dalam memasuki awal bulan kebangsaan, bulan yang mengingatkan kita akan perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Oleh karena itu, sebelum kita ada dalam perenungan firman, mari saya mengajak para pendengar setia untuk ada di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Pada kesempatan yang indah ini, di awal bulan kebangsaan, kami datang dengan hati yang penuh syukur karena Engkau masih menganugerahkan kehidupan, kesehatan, dan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih untuk bangsa Indonesia yang Engkau pelihara hingga hari ini. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa dengan pengorbanan yang luar biasa. Kiranya semangat mereka menginspirasi kami untuk mengisi kemerdekaan dengan hidup yang takut akan Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan untuk mengubah cara hidup kami. Ajarlah kami menjadi orang percaya yang setia, yang bukan hanya rajin beribadah, tetapi juga menghadirkan damai, kejujuran, persatuan, dan pengharapan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa Indonesia. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Para pendengar setia dimanapun berada pada pagi hari ini, kita akan merenungkan dalam sebuah tema, iman Kristen dan panggilan membangun bangsa, yang terbaca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 yang berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Salam sekali lagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang iman, maka banyak orang menganggap bahwa iman hanya berkaitan dengan kehidupan rohani, beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dan melayani di gereja. Semua itu benar dan penting. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa iman sejati tidak berhenti di dalam gedung gereja. Iman harus hadir di rumah, iman harus hadir di sekolah, di kantor, dan dimanapun kita berada. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, iman Kristen bukan hanya mengajak kita menjadi warga gereja yang baik, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Karena sebagai masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan Indonesia, kita memiliki panggilan yang sangat mulia, menjadi terang Kristus, sekaligus membangun bangsa melalui kehidupan yang jujur, damai, bekerja keras, serta mengasihi sesama. Yeremia 29 ditulis kepada bangsa Israel yang sedang hidup sebagai orang buangan di Babel. Mereka kehilangan tanah air, kehilangan bait Allah, bahkan kehilangan banyak harapan. Sebagian orang berpikir, kita hanya tinggal sementara, untuk apa membangun negeri ini? Tetapi Tuhan memberikan perintah yang mengejutkan, bukan memberontak, bukan membenci negeri tempat mereka tinggal, melainkan usahakanlah kesejahteraan kota. Dalam bahasa Ibrani, kata Shalom berarti damai, sejahtera, keutuhan, keamanan, kemakmuran, dan kehidupan yang harmonis. Artinya, Tuhan ingin umatnya menjadi pembawa damai dan kesejahteraan bahkan di tempat yang bukan tanah kelahiran mereka. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan beberapa poin penting yang akan membawa kita dalam renungan pagi hari ini. Yang pertama, iman Kristen mendorong kita mengasihi bangsa. Mengasihi bangsa bukanlah sikap politis semata. Mengasihi bangsa adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 13-16 bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Garam memberi rasa, terang mengusir kegelapan. Artinya, kehadiran orang percaya harus membawa perubahan, bukan hanya pandai mengkritik, tetapi menjadi solusi.

bukan memperbesar konflik, tetapi mau menghadirkan damai. Bukan menyebarkan kebencian, tetapi menebarkan kasih. Iman yang dewasa selalu menghasilkan kepedulian terhadap bangsa. Yang kedua, membangun bangsa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita berpikir membangun bangsa harus menjadi pejabat besar. Padahal pembangunan bangsa dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Karena guru yang mengajar dengan tulus sedang membangun bangsa. Petani yang bekerja dengan jujur sedang membangun bangsa. Nelayan yang mencari nafkah dengan tekun sedang membangun bangsa. Bahkan setiap aparatur sipil negara yang melayani tanpa korupsi sedang membangun bangsa. Anak muda yang menjauhi narkoba sedang membangun bangsa. Orang tua yang mendidik anak dengan kasih sedang membangun bangsa. Karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan takut akan Tuhan adalah bagian dari pembangunan bangsa. Karena Martin Luther pernah berkata, pekerjaan sehari-hari adalah panggilan Allah. Artinya, pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah, melainkan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai. Yeremia berkata, berdoalah bagi kota itu. Mengapa? Karena kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kita juga. Hari ini kita hidup di Indonesia yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan agama. Perbedaan bukan ancaman. Perbedaan adalah anugerah yang harus dijaga. Karena sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjaga kerukunan, menghormati sesama, menghindari ujaran kebencian, tidak mudah menyebarkan berita bohong, bahkan menjadi teladan dalam kasih. Karena Rasul Paulus juga mengingatkan dalam Roma 12 ayat 18 bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai bukan berarti tidak ada perbedaan. Damai berarti mampu hidup saling menghormati di tengah perbedaan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah membangun bangsa dengan integritas. Bangsa tidak hanya membutuhkan orang pintar. Bangsa membutuhkan orang yang berintegritas. Integritas berarti hidup sama antara perkataan dan perbuatan. Jujur saat tidak diawasi, bertanggung jawab meski tidak dipuji, tetapi benar walaupun sendirian. Karena dalam Amsal 14 ayat 34 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari gedung-gedung tinggi, tetapi dari karakter rakyatnya. Karena orang Kristen dipanggil menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. John Calvin mengajarkan bahwa setiap orang percaya dipanggil menjadi pelayan Allah di tengah masyarakat melalui pekerjaannya. Bahkan Abraham Kuiper berkata, tidak ada satu inci pun dari seluruh kehidupan ini yang bukan milik Kristus. Artinya, iman Kristen mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, pendidikan, pemerintah, ekonomi, dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, yang menjadi refleksi dalam renungan kita hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kehadiran saya membawa damai? Apakah pekerjaan saya menjadi berkat? Apakah saya sudah ikut membangun bangsa melalui kejujuran dan pelayanan? Apakah saya mendoakan bangsa Indonesia? Apakah saya menjaga persatuan? Apakah dengan membangun bangsa bukan hanya tugas pemerintah, bahkan membangun bangsa adalah panggilan setiap orang percaya? Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia mau mengingatkan bahwa kesejahteraan negeri adalah kesejahteraan kita juga. Karena itu, mari saya mengajak
kita semua menjadi orang Kristen yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga menjadi pembangun bangsa. Bangsa membutuhkan lebih banyak orang yang hidup benar. Bangsa membutuhkan lebih banyak keluarga yang takut akan Tuhan. Bangsa membutuhkan lebih banyak pemuda yang berintegritas. Bangsa juga membutuhkan lebih banyak orang percaya yang menjadi garam dan terang dunia. Kiranya melalui kehidupan kita, Indonesia semakin damai, semakin adil, semakin sejahtera, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Mari kita ada di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa iman kepada-Mu harus diwujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam tanggung jawab membangun bangsa. Ajarlah kami menjadi warga negara yang mengasihi Indonesia, hidup dalam kejujuran, dan menjaga persatuan dimanapun kami berada. Berkatilah para pemimpin bangsa, aparat pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petani, nelayan, para pelaku usaha, kaum muda, serta seluruh masyarakat, agar bersama-sama bekerja demi kesejahteraan negeri ini. Kami juga berdoa bagi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara. Kiranya Engkau melindungi mereka, membuka kesempatan untuk tetap bertumbuh dalam pendidikan, dalam ekonomi, dan pelayanan, sehingga wilayah perbatasan menjadi beranda yang membanggakan bangsa Indonesia. Ini doa kami ya Tuhan, dan biarlah pendengar setia dimanapun berada saat ini boleh menjadi garam dan terang dunia, agar melalui kehidupan kami banyak orang melihat kasih Kristus dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi Teman Pro 2.
1: Sembilan puluh sembilan koma delapan Pro 2 FM Matam, buat teman terbaik kamu masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Senin ya. Buat kamu yang pagi hari ini malas keluar ya dari lipatan selimut, tentunya teman Pro 2 barengan sama saya Adelia di sini teman Pro 2 ya. Katanya penyiar paling manis ya. Yes, katanya teman Pro 2 yang bakal menemani pagi kamu tentunya sampai dengan pukul 10 pagi nanti teman Pro 2. Gimana-gimana, tadi baru saja kita dengerin suara emasnya Mbak Liodra ya, dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Aduh jujur ya, dengerin lagu ini di jam 6 pagi tuh resikonya tuh cuma satu, baper maksimal ya. Lagu tadi tuh definisi hubungan anak muda zaman now banget sih teman Pro 2 ya. Depannya tuh sok jual mahal ya, pas disapa pura-pura buang muka, pas doi senyum dikit hatinya langsung disco dangdut ya, mengaku kamu semua. Malu-malu kucing, tapi pas deket rasanya udah kayak nemu kasur empuk ya. Tapi ingat ya teman Pro 2, nyaman itu jebakan Batman ya. Kalau statusnya tidak diperjelas, jangan mau cuma jadi tempat nyaman tapi dighosting kan, pas lagi sayang-sayangnya ya. Nah, buat menemani kamu di pagi hari ini yang lagi siap-siap mau ke kampus, ke sekolah, yang mau lagi malas-malasan ya, mau berangkat ke tempat kerja, mending mandi dulu di sana ya. Biar bau nyamannya tidak berubah jadi bau matahari ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya Adelia bakal menemani kamu dengan informasi-informasi menarik, obrolan seru, dan juga lagu-lagu hits yang siap membakar semangat kamu pagi hari ini. So, jangan kemana-mana ya, tetap tancap gas ya. Tentunya di 99,8 MHz teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

selamat pagi teman Pro 2.

0: langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di sepeda Selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya masih barengan sama saya Adelia Manik di sini teman Pro 2 ya. Dan untuk menemani pagi hari kamu, Adelia sudah punya beberapa informasi menarik teman Pro 2 yang pastinya bakal menemani pagi kamu ya pagi hari ini. Dan teman Pro 2, sebelum kita siap melangkah menghadapi kenyataan, maksudnya menghadapi aktivitas hari ini, Adelia punya update perkiraan cuaca khusus buat kamu yang lagi ada di area Kota Tambua dan sekitarnya teman Pro 2 ya. Pantauan cuaca jam 6 lewat 10 pagi hari ini, Kota Tambua tercinta lagi diguyur cerah ceria ya, di angka 23 derajat Celcius, adem segar, pas banget buat kamu yang mau olah tubuh atau minimal olah nafas dulu sebelum ketemu tugas kantor. Kelembapannya ada di 59% dengan hembusan angin santai dari arah timur sekitar 9,9 km per jam ya, jarak pandang juga aman banget nih di bawah 9 km. Pokoknya cuaca pagi ini benar-benar mendukung kamu buat tampil maksimal dan glowingnya di bawah sinar matahari pagi. Jadi tidak ada alasan lagi dong buat malas-malasan atau pakai jurus apa nih, jurus 5 menit lagi di atas kasur ya. Langsung tarik selimutnya, siapin baju terbaik kamu ya, jangan lupa sarapan ya biar hatinya tidak makin kosong ya. Jangan awali pagi kamu dengan senyuman saja teman Pro 2, nanti jam 9 nanti sudah asam lambung ya. Oke nih teman Pro 2, itu di informasi pagi hari ini. Dan jangan ganti frekuensi ya, tetap barengan sama saya Adelia Manik di Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Tiara Andini dan Arsy Widianto ya, cantik ya, yes, lagunya secantik cuaca ya pagi hari ini teman Pro 2. Dan masih bareng sama Adelia di sini yang punya senyum manis ya. Senyumnya manis banget pagi hari ini karena matahari di luar sana sudah mulai glowing ya, alias sudah mulai cerah teman Pro 2 ya. Nah, kita ngomongin soal glowing, Adelia. Rasanya menurut Adelia kurang afdol ya kalau tidak harum teman Pro 2. Hayo, siapa di sini yang suka curhat? Kak Adel, kok saya tuh baru semprot parfum 5 menit keluar rumah wanginya udah menguap diserap angin atau buah. Jangan buru-buru menyalahkan merek parfumnya ya, bisa jadi cara pakai kamu yang masih agak keliru nih. Kebetulan banget teman Pro 2 melansir dari pusat pemberitaan RRI, ada tips gitu nih biar wangi parfum kamu tahan lama dan tidak mubazir teman Pro 2. Catat baik-baik ya. Yang pertama, amankan deodoran dulu. Jadi sebelum semprot parfum kesayangan, wajib hukumnya pakai deodoran. Biar apa? Biar aroma parfum kamu tidak perang saudara sama bau keringat ya. Dan yang kedua, jurus body lotion. Olesin lotion dulu di titik-titik kulit yang kamu mau semprot pelembab. Dari lotion itu fungsinya kayak looking layer gitu ya, alias penahan teman Pro 2. Itu bikin minyak parfum nempel sempurna dan tidak keburu diserap pori-pori. Yang ketiga, tembak titik nadi. Semprot di area nadi seperti pergelangan tangan atau leher. Kenapa? Karena titik nadi itu memancarkan panas tubuh lebih tinggi, jadi bisa memancarkan wangi parfum kamu secara alami ke sekeliling. Nah, praktis banget ya kan? Jadi mulai pagi ini stop semprot parfum ke udara ya. Terus kamu jalan menerobos bayangan gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti itu bukan adegan drama Korea ya, yang ada parfum kamu habis sia-sia. Nah, biar makin wangi dan makin disayang, maksudnya disayang sama aktivitas hari ini, yuk langsung saja dipraktekkan teman Pro 2 ya. Mungkin kamu yang mau ke kantor, ke sekolah, ke kampus atau beraktivitas pagi hari ini ya. Habis ini Adelia bakal puterin lagu yang tidak kalah manis dan wangi ya buat menemani pagi kamu. So, stay tune terus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.